Salanga sakinder namrab jere jodong kortu yang jenny kortu yang nyeni wate le tu sakinder shin manjere jodong kortu yang jenny kortu yang jergi wate denin ka sakinder namrab jere jodong kortu yang jenny kortu yang nyeni wate Gonghog sakinder namrab jere jodong kortu yang jenny kortu yang jergi wate Dabzhig sakinde shin manjire, jodong kortgayanga, nini kortgayanga jatigwaate. Yishug sakinde, chara sansun babjire, jodong kortgayanga, ngani kortgayanga jubjilwaate. Armachinga sakinde, chara sansun babjire, jodong kortgayanga, tigni kortgayanga jikshigwaate. Tongringa sakinde, chara chongchong babjire, jodong kortgayanga, jani kortgayanga jubjiwaate. Na kormunga sakinde, namar batanga, na chara sansun babjire, jodong kortgayanga jikni ni kortgayanga jubjilwaate. Datunga sakindeg namrab jere jodong kortgayanga tigni kortgayanga jetigwaade tongkurka sakindeg namrab jere jodong kortgayanga ngani kortgayanga jetigwaade

Rinyan kuna batana warkum dhani dhirang gandab zilam tunga leetsan di nga nga tsi tsurung shang chingam nyalum tang zonum kachin tak lam gyr nitsi lach dajwi. Lam gyr nitsi ka laka nitsi lang tang piyanga warka lam dham dhay nar jen dhendi. Jalum tika ga zilang tang khtung kura rigmu warka kaab shuk lam dham gab chali khtung chik bjabjaya ngab ching aksum ka mandar tuk bjaya nanu saab shuk tang chali khtung chik bjabjaya ngab ching abzi ka mandar nyi bjaya nanu saab shuk tang rey datung yang lam ligo sadam waka di tsu ka chani dhab chik nyi gitsi sim chiso chik rukwa mandab ka. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

Zhanyang jalam gani xtik sim gyo xiong kwa kwa longgo war ke lam dim dhani jo na yang sim chong yin jo jo ra di han chika jalam sim chik thik war ke xiong sorong dan kansu war ken rin sim tang di han chika jalam sim zhik chik war ke lam dim da xiong sorong dan kansu war ken rin sim tang de da tingi war ke lam dim so so tang di han chika chetong go war ke lam dim Zhanyang shan chan lam go lam gani thik tang gani ni di han chika chik sim chik thik chik la suqwa khu chu tang salang war ke lam dim la suqwa tsa ka ᱜᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱥᱚᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱡᱟᱝ ᱥᱟᱱᱪᱮᱞᱟᱢ ᱜᱟᱞᱟᱢ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱵ ᱡᱮᱜ ᱥᱨᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱢᱵᱟᱢ ᱵᱟᱨ ᱜᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱡᱤᱱᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱟᱱᱪᱮᱞᱟᱢ ᱜᱟᱞᱟᱢ ᱪᱤᱠ ᱛᱤᱵ ᱡᱮᱜ ᱛᱚᱱᱠᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱜᱚ ᱟᱨ ᱜᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱱᱪᱮᱞᱟᱢ ᱜᱟᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱛᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱢᱤᱱ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱪᱮᱜ ᱣᱟᱨ ᱜᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱥᱟᱱᱪᱮᱞᱟᱢ ᱜᱟᱞᱟᱢ ᱥᱩᱢ ᱛᱤᱜᱟᱨ ᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟᱱ ᱥᱟᱱᱪᱮᱞᱟᱢ ᱜᱟᱞᱟᱢ ᱥᱩᱢ ᱪᱤᱜ ᱫᱤᱱ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱤᱱ ᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱦᱚᱨ ᱡᱟᱝ ᱜᱚ ᱣᱟᱨ ᱜᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱥᱟᱱᱪᱮᱞᱟᱢ ᱜᱟᱞᱟᱢ ᱥᱩᱢ ᱪᱤᱜ ᱵᱩᱡᱮᱜ ᱣᱟᱨ ᱜᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱛᱟᱝ ᱨᱮ ᱫᱟᱛᱤᱝᱤ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱣᱟᱨ ᱜᱟᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱪᱩ ᱟᱫᱟ ᱥᱚᱢᱵᱩ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱭᱮᱨᱠᱩᱨᱠᱩ ᱪᱮᱨᱪᱩ ᱞᱟᱢ ᱜᱟ ᱞᱟᱢ ᱛᱤᱜ ᱥᱚ ᱥᱚᱭᱚᱝ ᱡᱤᱱᱫᱮᱱ ᱫᱮᱞᱟ

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རིན ཐང གི ངེན ཚན ཅིག ཐན ཡོང བ དང ཕེ ཅི ཅ ཅམ ཅི ཡར ད ས བ ཉམ ཅུལ ཐབ ཨ ཤི ཡོལ ཏེ མ ཝ ནི དག པུ ཝ ར ཐོབ ཐང ཅར བ དེ མང ཚོ དག པུ གོ ནི ས ཅར པ ཚོན ཚོ ལུ ཁ ཅི ཅན ཅི དང ཛི ཅན ང གོ ཙོམ ས ཤེ པ དང ཐོ ཐ ཝ ར སམ ད མང ཚོ ལམ ཤུ ཅ ལག ལན ནི ཚལ དེ ཏན ཁལ ཤི ནི མང ལ ཤ ཨམ དག ཤ ཝི ཐོ མི སམ དེ དང ཛི ཅན ཤ ཝི ཡར མ ཤུ ཝ དང ཤུ ཝ ཡུང ས ཁ བ ཏ ཅི ཡོ
1: ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཐམུ ཁམ ཇུར ཏུང ཆར ལི པ ནག ཇུན ནམ ཤེ ཡིན ཅམ པ མང ཚོ ཅེ ཡོང པ ཉུང བ ཅེ ཅེ གང ལ མང པར ཆ ལི བ པ སི ཅེ ལོ ཡི ལིན གོང པ ཤི རེ ཉི ཏུང ཉི ཏི ལི ད སམ པེ ད ང གུར ཅན ཅི ཏང ཛི ཅན དེ ཚོ ལོ ཁེ ད ཆུན ཡོང ནི ཆ བ དལ དང ཤང ཚོ ཅི ལ དེ བི ཤ བ ཡ ལང ཤ ད མ པར ཅི ནི ཅེ པུ གེ ནི ཅ པ དང མང ཚོ ས ཤི ཤེ པ ཐོན ལི ལ སུ ཤེ པ མང ཚི ད ཚ ལ སུང བ ཅི རྒྱིན ཆུང ཤི ནི ཏང ཛི ཅན དང 톤리 제슝 어그니 지제 중습 다르피제 타블음 흑사로 하시게니엘
2: 거쵸텔 데빈낭 디질터 제터 정윈 자구베니 땅윤데실 바땅 데머 아잠는 첸 자구툴 제치 릉리게 로브수 땅림셰데 지게데 자쿱 첸데 히땅 쳔멍 첸데 히 진칠메 버 제습데 땅니 땅거 과증 히바땅 땅거 송라년바 땅거 지선정화 지제 찹시제릉 또 제스탄다땅 ཁསྲ ཁསྲ
1: ཁསྲ ཁསྲ ཤང ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ 총원치르 대비인 지득 담비인 제르도그나 땅거 과정 희와등 땅거 송라년바 땅거 지선정비 더히데 망초체 센서 도르키 르무진데 하리케 땅라스기 오바데 인상 디 젠지 땅거 즈그친지 롱조케제 땅거 세쇼망저 담브르통위 툴톰비 니바 가친 응원요
2: 대비낭가 돈드그나 응아 돈드그인 나초 땅윤지 네처바 땅 망초 사브시시 바진충땅 among two dongi so sura mba dang zig chen dang zhong se pe ji nyam ji dang se yong wer gen de dang ni duan chul ta ba dang xi chul ta ba shi shi ta ba ji jie ji zhong pan ji tong you ji gui nan zong meng ra sheng ma ki tong de wi dang zhu bu shu jie lu bu zeng jiam chu yi jian ji dang gen zig chen xia wi ling gen hui ri la zhe mu zi ni de de shel jian ji dang gen zig chen xia wo de gen de tong yi chul gui nan zong ge ren ba su su dang san zi ji tu ta wa ri sim de Tengge Mengcuk Lam Shuk Tan Song Shiba Deng, Mengcuk Deng Nyam De Samlu Dunga Deng, Nyam De Liga Lide, Zirim Ji Chungge Nyam He Chienbu, Jigde Jiyo.
1: Tarta Mengcuk Dewa Rinbi Lidun Nang Shigbi Harstun Rangjinge Cal Hacheng Chienbu Chigyo. Gaisulun Dem Jig Deng Kori Ji Chung Suwa Ngunchil Dewi Lishilbi Ni Chigi. Tarta Changmi Rangni Che Shawar Zini Rangil Ngang Saabshig Sheba Deng Rangil Ngang Gan Kirkin Yoji Lozang Jamci Gachali Mangchuk Che Samlun Dekhi Njerduk Shungwan Chunyo. Panchin Rukuri Chanchung Kungmi Rinnam Rangjin Ji Amang Che Nitsil Hishto Sheba Deng Amang Che Semchil Sewa Amang Che Denjig Songwa Ji Che Shangil Bejin Yobar Masil Kimchang Ta Songli Huangyig Na Chuk Liba Deng Huangyig Kimta Jewa Su Amang Pan Shamdak Shijin Yo. Gaisun Dimdik Chanchung Kungma Zirim Ta Songli Kimchang Gan Gawa Deng Shigri Orlag Su Che Zuzi Na Chuk Shibshir Deng Tegchul Shikang. Jishchung Shabi Lihni Zirim Ta Sengde Chuanyongni Zirim Jishchung Ge Shawa Dibzin Yo.
2: Sambi Rigni Chanchung Ge Kongmi Siji Zizhug Deng Rigni Shanggil Mengchul Nrandir Ji Ji Shegu Bei Sheng Mengchuk Ji Sambi Rigni Chowa Pinsim Ji Chuk Se Dunga Deng Zhonghui Pishung Sojin Rigni Chapil Shide Timtsi War Jin Jiwa Damsib Da Dunga Deng Zhonghua Marig Shigintin Chuk Binda Ki Sartin Da Dungi Tal Hinan Tsoluk ji sheng chung deng dewa, dekhil de chetun le shil chan chung ge zigni, denggen zig zhen de, shibchi le dun nang nyam zhi shi heng. Dewa rinbi le dun la, lagba yabla ki tawa ni, parung zini shawa zibi nambar jir de, de meng meng pur, rengil ngang payin zig zhen je shawi nang shigni, dewa rinbi ji chung ge panji, ngonsil gi chir shenba deng, marig su su meng tsuk la, tamung ji chung nyam chul chul, Tenggan zikchen jian nye chali shungwi njeriduk sarwa hangi si chorda jik.
1: Rangnil hangi si shawi nang shik zi. Dazul gzini kimzi la jishchung tang, dewi namba songchung. Temung ga jenur songchung jishye tibji, maki tang dewi dem lakirin suga semtam li mangchuk je semtam ki tib. Maki tang dewi demung ga semsa, Dewarimbi Lidun Nangshigni Tondag Che Chung Kang Yinrung Changmi Nyamda Zhidir Shide Tegchul Sheba Na Deng Zhubu Deng Mengcuk Warje Gonur Deng Gaiwa Chungta Shimbar Masil Hongwa Nyamshibji Nyamli Shibi Chul Kimchi Warge Sewa Dengsibda Shini Siji Deng Lijze Mengchi Duengi Ji La Gendla Dungwa Ngarwi Kaksil Deng Ngarwi Dandig Ngarwi Dukul Dambar Jiryo Mengcuk La Ngarli Leseng Jibin Chuaru Dengjigi Janji Denggen Zikchen Chapil Dungwi Zhen Ziksa Deng Mugin Ne Tungta Wasim De Mengmeng Mengcuk La Ngali Dejil Deng Zidig Danbin Chua Ru Dengjigi Deyin.
2: Dernye

0: ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པའི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི tum na chukya na nang tum stogu dhukun da datang ka chamishang nang tu ka lang yuk. Lang yuk kar onchang ta gong na xe gong nuk ta cha nipa ga nang tu xe gong nuk cha chum da tagay na ata ngar zin tu ka som chuk xe chir ya. Ta gong na ta cha nipa xe. Ta cha samba ya na ata stogu sarstum chi cha xe. Sarstum chi cha nda yang stogu ka ge nam xin jir tukay na chukya. Yang na jang duk tan yung ka pa ji stogu nda duk tu ya mga da ta chamishang ga nang ta yang sta tum rang zin ta. Yang na neta rang zin ka nang tum yu nuk dom tse ngari ka ga tang ka xe yuk. Tan dadu khuti yung ka sarsum tenkel si datang ta jimani namshin jirtu ku jishung na chukha. Yung na janduk tanyung gu ka kapay na chukha. Dadu khuti kor ji jatam du khuti tenba shepar ta ka mangzhi za lakbu zi zhigok. Ta chamishung daga ngay tani darung chim jingtani yung ka sa shizig xe gu nu. Ta chamishung da dalu gu tsukchim mini gatani ka tenkel si sawu shi tangsi, chabdiga shi tangsi. Shi tangsi ra wamchang ka vachyo shiangu darung zi mek. Ata chamishung dhe ghe chamchi kwa pahtar na ata karge nirtung nirtigli ya da jepi tsi hichig nini zungti dazu lakta shechir. Ata gongon dhe na chamishung kwa ghe ani tsar ghdi tsamsir.
1: Thonbi ya wangshi kwa samil.
2: Shigbi ya rjingu zung samil.
1: Zambi hua shkeng ten samil.
2: Amami shiwa shi samil.
3: Chamlik jang dhan dhe.
0: Nirtung jobje lo da angje ji za chim ge nang de zhongha merig xi bi mangda zong de tong tong wo da ge zan chim na go tong se de ni nirtung jobje ge zan chim de ge gu jo nang de yang zhongha mem xin tim je ke ne da jie yong mer ge su su ge nian de zhen lu ge mer meng wei je ke ji yin zi ke dan ke xi ya go yo ke de me ce ge zan chim ge dong chim nga chi nga ni nang de yang zhongha mem xin tim je ke ji jie meng la jie ke xi jie tong yang na marik tamzhi shibi ingan yu ji ka tanka sa wuzhi yuk. Dain u jimtsang ga marik tamzhi yartun kapar jatam daga yang xugu yung ni zantam ji tanka yana chukwa, yang na zatum na chukwa, gongtung la sukpa ka domchir dukdi shi yuk. Dain mitsa ga zantam ma nang ni yang jakab shikjir la marik tamzhi kwa ji tamba daga yang da jatam sa wanda dukdi tanka shi chukwa ka jim zinsa dukdi fi datang ata dira sabi lang xa yana chukwa, yang na xia tatang rikzi tang ata marik tamzhi yartun kapa jatam dhe nang dhe kab jiyo k. Jiyo ni mitsa ka darwan dung zina yang marik rang chung jatam la sukpa ga jatam zhiyam tak tak tang yang kan dhe tl lakpo zi kaga chikha jiyo k. Tani ta marik tamzhi yartun kanda jatam dhe tanka xe gunung dhe ta stu zhan tang zhong yang ga tab chi kob jik dhukdi laglan tarsin xe pa tang. Tani zhong ha marik jing tam chukpi ndhe xe dhukdi tambar zik pa. Dami tsaka dharung suna zhonghwa marga jingtun tsukpa dhukuti kaga nzikchum shekun uga chamchung ga amangzhi stambu zingni mtsaka ata dangrab jenchi dodum zhekam zikchun tang dani marga jarta chi ala chin shajig ngomzhi shepar kaga domnyang gachin zgiyog marga tanda yartum nakapar jartan dhata wanjina ata dira sarwa ga nangta ata marga lhidum tangana marga shiawa dhukuti rupi ajasa ga jartum zgirsh ata dami tsaka kargi jartum kaga nga tani chi dombi liya dhunguk nangtung ga chani domtsin tukchi rengawuk ata jachim dhe na ata dalu ga ata dhamba ga tsi fichigini zungti ata ka lakhtar shay juu ngusom chiray.
1: Cham khun zang pu ngak go mhar li cham yu xeer che nim zhe thang mar dan.
0: Ata jachim zimba ma woy na zhonghwa ma mo jintum jia ka paji chango jachim dhe thundash. Ata chirtang ga luo nga ga chango tankar tang lakhtar shay kunun dhe ata chi rangli jika gita jasus chung lak tabhi gachan zikr. Dani chiga nga chi ngasim luo ni zung dhe tang 아저씨

0: ཁྱི་ཅིན་ཕིང་གི་དུས་རབས་སབ་པའི་ཀྲུང་གུའི་ཁྱེད་ཅུ་དེན་པའི་ཅི་སོ་རིང་ལོ་གི་གོང་པ་ཅེད་དེ་ལོ་སེམ་ཅིག་ཅེད་ཐང་ལ་སོ་དེ་པ་ཐང་སམ་ལུ་ཚན་ཅ་ཏོབ་ཅིན་དེ་ཅེད་དེ་ལབ་ཅིན་གི་ལག་ལེན་ལ་ཟུབ་རི་སེ་པ་ཐང་གུན་དེ་དོང་བ་ཉེན་ཁེ་དུན་ཐོ་ཐབ་ཅུ་ཅེད་པ་ཐང་ཅན་ལུང་དུན་ཐོ་གག་ཏོར་ཅེད་ཁེ་པ་ཐོག་ཏ་པར་སུམ Lepchenki Tengzu Ningdup Tarwe Tangne, Turep Sabe Zhonghua Yi Sisi Chimpe To, Kepung Ka La Chonggye Rengxinki Peke Ongyur Yongxin Yu. Tashie Zhonggu Dini, Benjo Jibur Zemlinki Ang Nibar Dienbur Nibatam, Nguyeso Nyosongki Shikyun Kuala Shibu Ang Tangbur Limne, Kuala Shibu Benjo Panu Yongkuru Gyuntu Guiti Chichin Yu. Tashie Zhonggu Dini, Sardu Nuba Chiru Chu Gyokshu Gye Benjo Malaki Chesu Gyuata, Shukdu Sardu Nuba Kuala Shibu Ang Guba Libyu. Dawei Lhamu Dakjian Ki Dawei Kualar Tsuishib Shiba Nye Betaba Dakjian Ki Tsuding Tu Tsuwe Para Gekab Jambu Lakja Kheshin Ka Chik Duymar Kaktur Tupyu Rangge Ki Simchu Sabi Mene Donpur Tan Kuala Shibu Sardu Soba Dobchen Ge Nangki Changpur Kuala Shibu Ang Tangpur Lipyu Pe Zemlin Ki Tsense Dobden Gekab Ki Choksu Gyongnyur Gyoshin Yu Tashi Zhongguru Zemlin To Shikun Chishu Ki Lopsui Mala Tan Jisho Gensung Mala Menju Mala Che Chun Simpe, Mima Mangso Ki Top Sor Tan, Desor Deja Sor Simche Ngarwe Chiru Tan, Ngarwe Gensung Denpa, Ngarwe Gyuntu Tuba Che Chung Yu. Tashi Zhonggu Dini, Juzhin Jisho Go Gwene Chun Simpa Tan, Lu Yu Rengxin Ki Gwone Dunmi Uipun Ki Netun Takju Che Yu Jing, Mima Tongchur Jubshil Haksam, Kyun Yongne Jisho Rinlu Tengrib Jengi Dobchen Gekab Zugchun Che Pe, Beta Mikpin Choksu Dunju Che Chin Yu. Lu Ye Dang Jinpo Tar Ge Chuchin Yu. Gyanggyu ye lampu sabye to, nganzu lepji tengzu ningdup tarbe ngarwe lekba tongwa ta, tongme samdun la gyurwa meba, kumdab camcho meba je je di, tibwe pyuchung ki chumche dyo ba ta, tibwe chewe wedong sabba dyo gu.
1: Digle kune biwe ne zu, chikip chuchu Xi Jinping ki, nguzi ni tingzhe benchor ki diwa yi, benchor denshin gyunche nga pike yongwa gyunchong qibar. Ni barto ngu zi ya wu ni gu xi ta ngu zi ge ge du jin zu zhen qi ba ni barto zhong gu ke ju dian bie ting zhe qi ngu zi ma la kang ge zu gu xi dian na shi long jin qi qiao gu zhong a bie gu su lo su gu ka ta ti xian kai qi ngu le xiong lu ge ni ngu zi ngu xian bian zhe la xiang di shu gu zai wei mi gu tu jin gu ta qiao qi ni ngu zi ge ge du jin zu zhen qi gu de ge xi xin bu shi shan dong yan tai yi 教主前在采购公司学徒三途女别库尔库出生时他得是千年之前期比利期出天孙女苏比兰人地其心愿听了中康天空批给了丁别你儿更起破了道途蒙古独立期刚也之后月他家三年体中康天在给人堂温州的给他们是做的小狗的古地丹年教主中康期立给体采购他接不脱别成绩最多的狗的游戏
2: 山东省级行列控批有对我本期抗体采购建筑公司抗体两个部位部长选拔并行展开我是中康镇堂期期望体地位抗体独特部署三年这一批大学门卫图纸期抗体趋势三对出口前马赛年龄我看完听我们进行重视听你烟台重建的期两大级别教学客控期这一批大学我本堂不提议是绝不是 我先变做你，我再梦是你，我是你，我先变做的去唱这事。这期不出去写信平去，我再变做了什么地书给不他，变做他就说批给他，明码忙做去鬼谷逛鬼。我这批呢，变做了批图不他，我再点不中呢，变做了点不用途，即你说哪月？ 龙金期超过中国别国数老了让给起我在来日共有了批给作用军控托不他我在天才你的心比从其所亲吧是不是官片人心你的心其实着心愿我在门外了那里给我过年批准求求随着去切特撇钱他开车特面他落现在三对他让在九国去我平交通给这些国统局了西东牌忙都带你 심주 사르비키 망위동세 중토외 망일켈레증충티다 갑교캡코나 주부타 싱솜라 갑교타 켈레충제라 갑교치비 외평결도타 양결 외품 알로 자동 비추타 장보로 망동치니 군평우제 파세타 갑기치로 동교로